Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kartu Natal yang paling mencolok yang saya terima dalam beberapa tahun ini adalah yang berjudul Dunia Penuh Sesak dengan Orang-orang yang Ingin Menjadi Tuhan. Di bawahnya ada gambar dari 9 tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh. Alexander the Great, Tutankhamun, Julius Caesar, Maharishi Yogi, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Napoleon Bonaparte, Buddha Gautama, dan Mao Zedong. Bahkan mereka yang gagal dalam sejarah dunia pasti mengenali nama-nama itu. Siapa yang akan menyangkal bahwa individu-individu ini bercita-cita untuk memerintah sebagai dewa dengan otoritas dan kekuasaan tertinggi? Caesar menyatakan dirinya sebagai dewa dan menuntut penyembahan layaknya kepada para dewa. Tetapi apa yang membuatnya nampak unik adalah pesan yang ada di dalamnya. Tetapi hanya satu Tuhan yang bersedia menjadi manusia. Di bawahnya ada lukisan Belanda yang menggambarkan Maria dan Yusuf sedang melihat bayi Yesus di dalam palungan. Menakjubkan. Tetapi memang benar. Kenyataannya, banyak yang ingin menjadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan saja yang bersedia menjadi manusia. Para teologi menyebutnya reinkarnasi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menjadi daging. Pertanyaan, apakah Tuhan benar-benar menjadi manusia? Jika memang demikian, apakah Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Pencatatan dalam Alkitab bersifat mendalam dan jelas pada saat yang sama. Dikatakan bahwa Bapa sangat mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Stop, pikirkan itu sejenak. Allah Anak bersedia mengesampingkan perannya sebagai Tuhan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dilahirkan dari daging manusia. Pengertiannya sederhana. Tuhan mengerti keletihan saya, sakit hati saya, rasa sakit penderitaan saya, bahkan keterbatasan sukacita dan kebahagiaan saya. Allah menjadi manusia, benar-benar normal. Bayi itu lahir di Bethlehem, tumbuh dewasa dan mengalami naik turunnya emosi remaja, kemudian menjadi pria dewasa, benar-benar memiliki fisik seperti laki-laki pada umumnya. Yohanes mencatatnya dengan begitu indah dalam pendahuluan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat itu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendorong kita untuk memahami bahwa menjadi manusia seutuhnya sangat berbeda dari menjadi Allah seutuhnya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang benar-benar berbeda, supranatural. Paulus menjelaskan bagaimana Yesus mengesampingkan perannya sebagai Allah agar ia dapat menjadi manusia seutuhnya di dalam Filipi pasal 2. Apakah Yesus yang lahir di Bethlehem dan hidup di Nazaret hingga Yerusalem Utara mengalami godaan dan sedih? Menurut catatan, ia dalam segala hal dicobai sama seperti kita, namun tanpa dosa. Sebagai manusia tentu saja ia dapat berbuat dosa, tetapi ia juga mampu tidak berbuat dosa. Hal ini memberi kita harapan bahwa kita pun sanggup tidak berbuat dosa. Hebatnya Yesus berkata, "Aku mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Hanya Allah yang sanggup mengampuni. Banyak orang ingin menjadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan yang memilih untuk menjadi manusia. Menakjubkan. Namun benar, Yohanes mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita dengan mengutus anaknya. Bukan hanya itu, tetapi ia menambahkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau terhilang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Inilah yang terpenting, dan jika Anda melewatkan kebenaran itu, Anda kehilangan pokok persoalannya. Allah mengasihi, Allah memberikan anaknya
supaya Anda bisa mempunyai hidup selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda melakukan arung jeram atau punya pengalaman berarung jeram? Saya ingat pengalaman pertama saya, tapi kalau saya ingat-ingat lagi, itu perjalanan pertama dan terakhir saya juga. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan air, dan saat mereka membagikan jaket pelampung dan memakaikannya seketat pelana kuda, saya berpikir, ah, saya tidak memerlukan benda ini, toh hanya melintasi sungai yang tenang dan teduh. Saya pikir saya juga tidak memerlukan helm, apalagi diperiksa begitu seksama kelengkapannya, seakan-akan hendak mengikuti olimpiade. Ada papan peringatan yang bertuliskan, apakah asuransi jiwa Anda masih aktif? Harusnya membuat saya berpikir. Tetapi tidak, saya terus melanjutkan niat saya. Setelah beberapa saat, aliran air terasa lebih cepat. Wah, luar biasa. Setelah beberapa kelokan, arusnya kian deras. Rakit di depan saya terhempas-hempas seperti keripik kentang di tengah pusaran angin. Pantas orang-orang menyebutnya arung jeram, pikir saya. William Boswell pernah menulis, saat seseorang menghadapi tiang gantungan, pikirannya menjadi fokus. Untuk pertama kalinya, saya memahami maksud tulisannya itu, tetapi belum sempat saya berpikir lebih lanjut, rakit kami terhempas oleh derasnya arus. Puji Tuhan, pemandu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia meneriaki kami untuk mendayung kiri, kemudian kanan, dan dayung kiri kuat-kuat. Lalu, wus, tiba-tiba saya terlempar ke udara, persis seperti pilot yang terlempar dari pesawat. Saya menyadari diri saya berada di dalam air, berjuang untuk bernafas dan berusaha untuk menjejakkan kaki. Ya, saya pernah melakukannya, dan saya punya foto yang membuktikan bahwa saya benar-benar ada di situ. Ya, saya tegaskan lagi, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Tidak akan pernah. Tidak masalah apakah arung jeramnya bernilai 3,5 atau 2,37 atau berapapun itu, tidak ada bedanya jika dibanding risiko tinggi yang dihadapi. Saat Anda terlempar keluar dari perahu dan Anda megap-megap, apa yang dipikirkan orang lain tidaklah penting. Fokus perhatian Anda hanyalah bertahan hidup. Bukan bagaimana penampilan rambutmu di foto yang diambil oleh seseorang di atas daratan. Masalah utama arung jeram dan kehidupan itu sendiri adalah Anda tidak mengetahui di mana letak tonjolan batu dan apa yang ada di sudut dan Anda tidak bisa kembali untuk mengambil jalan lain. Ketika Anda terjatuh kalah dan menemukan diri Anda sedang megap-megap, Anda menginginkan pertolongan dan Anda menginginkannya saat itu juga. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mendapatkan diri Anda sedang berada di dalam situasi yang membuat Anda putus asa? Tempat yang tidak Anda inginkan? Entah salah gugatan, menerima fitnahan atau kata-kata kasar? Atau kalah berargumen dengan seseorang yang paling Anda kasihi melebihi apapun juga? Seperti ruang tunggu yang sunyi senyap saat dokter mengatakan, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Ketika hidup berubah menjadi pengalaman arung jeram dan Anda terlempar keluar dari perahu, kemana Anda akan pergi? Kepada siapa Anda berpaling? Kepada apa Anda akan bergantung? Ambillah waktu, saudara. Beralihlah ke Mazmur 46 dan bacalah apa yang dikatakan pemazmur saat ia menghadapi arung jeram kehidupan. Hal ekstrim yang dihadapi manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan memberikan pertolongan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Jika Tuhan adalah perlindungan Anda, seberapa deras arung jeram atau badai yang Anda lalui, itu tidaklah penting. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mari kembali buat teman kita sekali lagi semua.
1: All right, help me out now.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuhnya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak.

dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna. Namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah satu, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan dua, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya atau kapal saya atau mobil mewah saya. Sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental, ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in An Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya. Bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini, apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bahtera Nuh dan Air Bah. Bisakah dibayangkan bahwa berabad-abad setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, sisa-sisa bahtera yang sama ditemukan di abad ke-21? Hal itu bukan saja bisa dibayangkan, melainkan juga kemungkinannya semakin besar. Teknologi satelit dan juga foto-foto visual dari Gunung Ararat menyingkapkan sesuatu pada ketinggian 15.300 kaki di pojok barat laut dari gunung es dan granit yang susah dijangkau itu. Digambarkan oleh para periset sebagai suatu anomali di tepi gunung yang membingungkan. Ada sesuatu di sana yang tampaknya tak dapat diidentifikasikan. Porcer Taylor, mantan analis keamanan dan rekan senior di Pusat Studi-Studi Strategis dan Internasional, terpesona oleh kemungkinan bahwa mungkin saja itu sisa-sisa dari apa yang Nuh pakai untuk memelihara hidup selama air bah itu. Selama apa? Sebagian orang bertanya takjub, seolah-olah kisah Alkitabiah tentang air bah itu, suatu banjir bandang yang berlangsung 40 hari 40 malam, hanyalah suatu mitos. Mengherankan bagi sebagian orang adalah fakta bahwa dari seluruh dunia telah diidentifikasikan lebih dari 250 legenda banjir. Sebagian besar legenda banjir itu pada dasarnya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Torah, yang diidentifikasikan sebagai perjanjian lama tentang peristiwa itu. Sebagian orang menggambarkan anomali itu sebagai hanya suatu keanehan alam, atau bayangan-bayangan saja, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang wartawan layanan berita Google, semacam struktur buatan manusia. Mengapa tidak membawa sebuah tim ilmuwan dan pergi mencari tahu sendiri apa yang ada di sana? Sembarangan, itu tidak mudah dilakukan karena alasan-alasan geografis maupun politik. Pertama-tama, Gunung Ararat berlokasi di Turki Timur, di perbatasan Iran, Armenia, sebelumnya di Uni Soviet dan Nasivan. Dan semuanya negara itu sekarang ini tidaklah bersahabat dengan pemakai. Sederhananya, mereka tidak mau orang asing menjelajah wilayah mereka. Lebih lanjut, pemerintah-pemerintah mereka tidak kooperatif dengan kelompok-kelompok yang bermotif ilmiah ataupun religius. Tidak ada bandara di dekat sana, tidak ada bis ulang-alik yang akan mengantarkan saudara ke lokasinya. Tidak ada. Namun gambaran satelit menerobos hambatan-hambatan itu dan memberitahu kita bahwa ada sesuatu di sana. Namun apa persisnya tidaklah pasti. Sebuah situs internet yang dikhususkan untuk eksplorasi Bahtera Nuh mengatakan, banyak orang percaya bahwa Gunung Ararat adalah tempat di mana Bahtera Nuh mendarat. Namun Alkitab tidaklah menyatakannya. Alkitab hanya menyatakan bahwa Bahtera itu mendarat di pegunungan Urartian, di mana terdapat ratusan gunung, walaupun Ararat adalah yang tertinggi. Karena Gunung Ararat adalah lokasi yang tertinggi di Urartu, sebagian orang sepanjang sejarah telah menarik kesimpulan yang belum terbukti, bahwa itulah tempat pendaratannya, dan mempromosikan konsep itu sebagai tradisi regional. Untuk menjadikan situasinya sedikit lebih menarik, umpamakanlah bahwa atas penentuannya, Allah mengizinkan kabut politik dan isolasinya dikesampingkan, dan para periset yang melakukan DNA mendemonstrasikan bahwa anomali tepi gunung yang membingungkan itu diidentifikasikan sebagai bahtera sesungguhnya yang Nuh pakai, dengan menyampingkan dugaan-dugaan atau teori-teori apa saja implikasinya. Pertama, ukuran sesungguhnya dari apapun yang ada di sana tampaknya mirip dengan ukuran bahtera sebagaimana yang dicatat oleh Musa dalam Torah. Haruskah kita asumsikan bahwa sejumlah besar orang yang tidak percaya akan mulai percaya? Hal itu tidaklah terjadi ketika gulungan-gulungan Qumran yang luar biasa penting itu ditemukan sejak tahun 1947 hingga sekarang. Banyak orang, apapun buktinya, memilih tidak mempercayai kisah Alkitabiah tentang air bah itu.
karena hal itu menghadapkan mereka dengan otoritas firman Allah dan realita tentang penghakiman Allah atas umat manusia karena keberdosaan daging. Namun, sebagian orang akan percaya. Yesus contohnya, percaya kepada air bah itu, memakainya sebagai bukti bagi penghakiman Allah yang bukan saja di masa lalu, melainkan juga di masa depan. Mengakui kebenaran kitab suci tidaklah memerlukan bukti yang dapat diverifikasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Berdoalah setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka tak akan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado.

Kan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim, jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

接下来我们唱诗歌《如你》来回应神，并请执事收奉献。诗歌副歌最后一节，请会众起立来唱。

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
1: Kata Kristen awalnya digunakan untuk mengolok-olok orang yang mengikuti Yesus Kristus. Ketika Adoniram Judson berada di Burma, dia juga diolok-olok dan dipanggil orangnya Yesus Kristus di Burma. Samuel Zwemer yang pergi bekerja dengan umat Muslim di Bahrain dikenal sebagai pria doa karena dia menulis sebuah buku kecil tentang berdoa yang telah dibaca oleh banyak orang.
0: Zwemer tidak hanya menulis tentang berdoa, tapi dia juga berdoa. Tuhan menjawab doanya dan menggunakan dia untuk membantu mengubah dunia.
1: Samuel Zwemer adalah sosok yang unik dalam segala hal. Ia adalah anak ke-13 dari 15 bersaudara yang lahir dari seorang pendeta di gereja reformasi. Awalnya, Samuel diharapkan juga akan menjadi pekerja Kristen seperti ayahnya dan 4 dari 5 saudara laki-lakinya yang masih hidup. Tapi sejak awal, Zwemer tidak pernah menginginkan kehidupan yang mudah.
0: Zwemer bekerja dengan umat Muslim di Arab dan dikenal sebagai rasul untuk umat Muslim. Tidaklah mudah baginya. Dewan Misi Reformasi menolak gagasannya untuk memulai misi di dunia Muslim karena mereka berpikir hal itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Zwemer bergabung dengan teman sekelasnya, James Kentein, untuk menciptakan misi mereka sendiri. Mereka saling membantu mengumpulkan cukup uang untuk pergi dalam perjalanan misi mereka.
1: Zwemer merasa terganggu dengan kemalasan para pendeta dan aturan-aturan ketat mereka. Dia bisa berbicara di beberapa gereja pada hari Minggu, tetapi dia tidak diizinkan untuk menampilkan bagan mengenai tempat tinggal umat Muslim.
0: Pada tahun 1890, Zwemer pergi ke Arab dan tinggal di sebuah pulau kecil yang disebut Bahrain di Teluk Persia, yang sekarang dikenal karena minyaknya. Dia bekerja sendirian di sana selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 1895, ia bertemu dan menikahi Amy Wilkes, yang merupakan seorang perawat dan misionaris. Amy menjadi pasangan hidup Zwemer dan bekerja bersama dengannya.
1: Setelah itu, kehidupan Zwemer menjadi kurang menarik. Ia menghadapi tantangan dengan bahasa dan juga merasa sangat sendirian, serta mengalami banyak penderitaan. Pada bulan Juli 1904, kedua putri kecilnya yang berusia 4 dan 7 tahun meninggal dalam waktu 2 hari. Pihak berwenang setempat tidak mengizinkannya mengubur kedua putrinya karena mereka bukan beragama Muslim. Mereka takut bahwa tanah mereka terkontaminasi oleh jasad non-Muslim. Akhirnya, ia harus menggali kuburan kecil sendiri dan menempatkan jasad kedua anaknya di dalam tanah.
0: Zwemer tinggal di Kairo dan mengajar banyak murid. Meskipun tidak terlalu berhasil dalam mengkonversi umat Muslim menjadi Kristen, namun ia melakukan sesuatu yang penting. Ia membicarakan tentang Islam dan membuat orang menyadari pengaruhnya. Zwemer sering bepergian, berbicara dalam konferensi dan mengumpulkan dana. Ia ingin umat Kristen memikirkan umat Muslim yang belum banyak mengetahui tentang Yesus. Di akhir hidupnya, Swemer merenungkan 50 tahun menjadi seorang misionaris dan berkata, "Saya ingat kebahagiaan yang diberikan dari misi ini. Saya dengan senang hati akan melakukannya lagi." Samuel Swemer, Rasul untuk umat Muslim.
1: Pendengar, hari ini kita belajar. Orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan selalu siap untuk melampaui apa yang diharapkan, meskipun itu berarti mereka menghadapi banyak hal yang tidak nyaman. Memilih jalan yang mudah tidak pernah mengarah pada kesuksesan, baik di sekolah, pekerjaan, atau memberikan dampak positif bagi Tuhan.
0: Saudara pendengar, apakah menurut Anda Swemer akan terkejut dengan perkembangan agama Islam di zaman kita saat ini? Swemer meyakini bahwa kemalasan merupakan hambatan besar dalam penyebaran Injil kepada umat Muslim. Apakah ada perubahan yang nyata? Apakah Anda memiliki teman Muslim? Apakah Anda tahu apa yang mereka percayai dibandingkan dengan apa yang Anda percayai?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

seorang wanita bernama Tuti. Dia sedang menghadapi penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Dia mulai putus asa. Dia sudah menemui banyak dokter dan telah menghabiskan banyak uang untuk berobat. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Semua saran dari dokter dan saran teman-temannya pun sudah diikutinya. Namun sekali lagi, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Seorang sahabatnya menyarankan untuk pergi ke pengobatan alternatif. Dan Tuti juga sudah mencobanya. Tetapi hasilnya sama saja. Penyakitnya tetap tidak berkurang. Dia putus asa dan putus harapan. Tuti tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Masih adakah harapan bagi Tuti? Bisakah dia mendapatkan kesembuhan? Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jika saat ini Anda berada dalam keputusasaan dan hilang harapan, ingatlah satu pepatah yang mengatakan, selagi masih ada air sungai, kita masih bisa memancing. Selagi masih ada hidup, tentu masih akan ada harapan. Sebab bukan untuk selamanya orang sengsara hilang harapannya. Harapan akan terwujud bagi orang-orang yang percaya bahwa ada harapan dalam hidup ini. Jangan sampai Anda kehilangan harapan, karena dengan harapanlah yang membuat kita mampu bertahan hidup. Bagaimana dengan Anda? Masihkah ada harapan dalam diri Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi keputusan kritis, apakah Anda akan lebih percaya diri jika Anda bisa duduk dan benar-benar berbicara atas situasi itu dengan Yesus Kristus? Jika Anda adalah pebisnis dan Anda menghadapi sebuah pertemuan penting, akankah Anda merasa lebih baik jika Yesus Kristus bisa berada di sisi Anda untuk memberikan saran? Sebagai seorang ibu yang anaknya harus menghadapi operasi, apakah Anda yakin bahwa tangan Yesus sendiri yang akan memandu dokter bedah mengoperasi bayi Anda? Jika Anda seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan firman Allah, ya dan amin, maka apa yang baru saja saya gambarkan memang tepat seperti itu. Itulah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga setelah kebangkitannya. Dia dengan jelas mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jika Anda beralih ke ayat terakhir dari Matius, buku pertama dalam Perjanjian Baru, Anda akan menemukan kata-kata ini yang menjadi pedoman kita hari ini. Renungkan sejenak. Pertama, kata aku yang merupakan subjek kalimat. Siapakah aku yang satu ini yang membuat janji seperti itu? Dia tidak pernah melakukan perjalanan lebih jauh dari 322 km dari rumahnya. Tapi dia mengubah jalannya sejarah. Kata-katanya tidak seperti kata-kata orang biasa karena tidak pernah ada orang yang bicara seperti dia. Perkataannya memotong, menembus, menghibur. Ia menyembuhkan orang sakit dan gratis untuk pelayanannya itu. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah sesuatu hal itu mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Dia hanya melakukannya. Kematian tidak bisa menahannya, karena dia bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dialah yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kemudian lihat kekuatan kata senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti sekarang, kapanpun juga, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti dia menyertai Anda, berjalan bersama Anda, berada di sisi Anda. Anda mungkin tidak melihatnya, tidak menyadarinya atau mendengarnya, tetapi dia ada bersama Anda senantiasa. Supaya kita lebih fokus lagi pada janji besar ini, sekarang renungkan sekali lagi kekuatan kalimat, aku menyertai kamu senantiasa. Ya, kamu teman, dengan kegagalan, kekurangan, janji-janji yang tidak ditepati maupun impianmu yang hancur. Dia tidak pernah mengatakan, setelah kamu melakukan yang ku kehendaki dan menjadi sempurna, maka aku akan berjalan bersamamu. Tidak. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita di dunia yang rusak oleh karena dampak dosa ini. Kesimpulan, janji besar ini dibuat untuk anak-anak Allah yang telah dibawa ke dalam keluarga Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah janji untuk anak-anak Allah sendiri yang dibuat oleh anaknya. Jadi jika Anda belum pernah bergabung dengan keluarga Allah, baca Yohanes bab 3. Undang dia untuk menjadi juru selamat pribadi Anda yang menyertaimu senantiasa. Yakinlah, dia menyertaimu senantiasa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Alkisah, ada seorang raja yang mempunyai 10 anjing yang ganas dan galak. Anjing-anjing ini biasanya dipakai raja untuk menghukum siapa saja yang bersalah kepadanya. Suatu hari, seorang menterinya membuat keputusan yang salah, dan raja itu marah besar. Lalu diperintahkannya lah kepada para pengawalnya agar sang menteri dilemparkan dan dimasukkan ke kandang anjing-anjing yang ganas. Menteri itu berkata, "Paduka Raja, saya telah mengabdi kepada Anda selama 10 tahun. Tapi, Paduka tega menghukum begini. Atas pengabdianku selama ini, saya hanya minta waktu penundaan hukuman 10 hari saja." Sang Raja pun mengabulkannya. Sang menteri pergi ke kandang anjing-anjing tersebut dan dia minta izin kepada penjaga untuk mengurus anjing-anjingnya. Penjaga nanya, "Emang untuk apa kamu mau urus anjing-anjing sang raja?" Lalu menteri itu menjawab, "Setelah 10 hari nanti kamu akan tahu." Selama 10 hari itu, sang menteri memelihara, mendekati, memberikan makan, bahkan memandikan anjing-anjing tersebut sehingga menjadi sangat jinak kepadanya. Setelah 10 hari berlalu, tibalah waktu.

waktu eksekusi. Raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memasukkan menteri ke kandang anjing. Tapi raja kaget ketika dia melihat anjing-anjingnya justru jinak kepadanya. Lalu dia bertanya, apa yang telah dilakukan menteri kepada anjing-anjingnya? Lalu menteri itu menjawab, saya telah mengabdi kepada anjing-anjing ini selama 10 hari dan mereka tidak melupakan jasaku. Tapi Paduka, saya telah mengabdi kepadamu selama 10 tahun, tapi Paduka tega menjatuhkan hukuman ini kepada saya. Akhirnya sang raja terharu dan dia membebaskan sang menteri dari hukuman dan dia dimaafkan oleh. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa ambil hikmahnya, ya supaya kita tidak mudah mengingkari bahkan melupakan berbagai kebaikan yang sudah kita terima dari orang-orang yang dekat dengan kita. Hanya karena kejadian sesaat yang tidak mengenakan dan membuat Anda marah, jangan mudah menghapus kenangan dan persahabatan yang telah terukir bertahun-tahun lamanya. Hanya karena hal-hal kecil yang kurang kita sukai saat ini, kita langsung memvonis dia dan memutuskan persahabatan. Apalagi jika penilaian kita padanya lebih didominasi subjektivitas kita. Jangan memutuskan sesuatu ketika Anda sedang marah. Ikhlaskan diri Anda untuk tidak mengulangi kemarahan yang merusak hubungan, keputusan yang ceroboh, dan bicara yang tidak hati-hati. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, untuk itu, alangkah baiknya kalau Anda terus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776.

yang merenungkan bahwa yang ia kerjakan boleh dikata hanyalah menabuh drum. Hal itu diterjemahkan sebagai bangun, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, dan memulai hari dari awal lagi atau melakukan antar jemput, berbelanja, pergi ke toko bahan makanan, memastikan makan siang anak-anak tersedia, dan memulainya dari awal lagi. Hiduplah, cintailah, dan nikmatilah adalah tulisan di bawah sebuah papan reklame. Namun untuk melakukannya, dituntut kesadaran akan definisi, memahami hidup ini soal apa, kesadaran akan maksud, dan kesadaran akan pemberdayaan. Jadi apa maksud hidup saudara? Sekedar menabuh drum tua itu hari demi hari, atau apakah lebih dari itu? Francis Schaeffer, seorang rasul bagi para cendekiawan, menulis, "Manusia yang dijadikan menurut gambar rupa Allah memiliki maksud yang jelas, menjalin hubungan dengan Allah yang sungguh ada. Manusia lupa akan maksudnya dan oleh karenanya lupa siapa dirinya dan apa makna hidupnya. Dan ketika saudara lupa, saudara mulai menyangka bahwa hidup adalah seumpama peti mati dengan kedua sisi ujungnya terlepas. Kerja berat membosankan yang tiada habis-habisnya, yang tiada maknanya. Alkitab mengatakan bahwa saudara dijadikan menurut gambar rupa Allah. Hal itu memberikan definisi dan maksud hidup. Dan selain itu juga menekankan bahwa Allah punya rancangan bagi hidup saudara yang meniadakan ketidakpastian soal saudara sedang menuju kemana dan bagaimana saudara akan sampai ke sana. Kesadaran akan tujuan hidup dimulai dengan hubungan dengan Allah, menemukan kembali kesadaran akan makna yang sempat hilang ketika dosa datang ke dalam dunia. Tanpa Allah, saudara adalah seumpama pilot pesawat yang telah kehilangan komunikasi dengan menara kontrol. Seumpama seorang penjelajah dalam badai yang telah kehilangan tanda-tanda atau ciri-ciri area, dan seperti seorang tua penderita Alzheimer yang tidak ingat lagi di mana ia tinggal. Saudara terputus, dan itulah sebabnya hidup tampaknya tak berirama atau tak beralasan. Seumpama kapal yang ditumpangi oleh orang-orang bodoh tanpa kapten, dan seumpama perjalanan tanpa tujuan. Lalu bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Schaeffer? Langkah pertamanya adalah mengakui bahwa saudara membutuhkan hubungan ini. Alkitab mengatakan bahwa

dan dengan Allah. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan para murid, Yesus menjelaskan, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Yohanes pasal 14 ayat 9b. Langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Allah mau saudara hidup, cetak birunya, panduan-panduannya untuk maksud dan kepenuhan. Saudara menemukannya dalam halaman-halaman Alkitab, suatu buku pegangan hidup yang sudah setua zaman. Pulang kepada Bapa memungkinkan Dia memberi saudara panduan sehingga saudara bisa mencintai hidup dan menikmati. Itulah satu-satunya jalan hal itu akan benar-benar terjadi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" "Ayah tidak tahu persis di mana surga itu," aku Joy. "Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa." Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga. Sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. "Ya," ia menjawab, "surga bukanlah tempat untuk menangis." Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, "Sebab Tuhan telah mengatakannya." Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di surga. Kitab Wahyu berkata, "Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang bengkir yang kaya raya. Dia punya banyak harta di dalam rumahnya. Suatu hari, hartanya hampir saja ludes dirampok. Untung saja perampokan itu bisa digagalkan. Nah, kini bengkir itu cari cara yang paling aman untuk melindungi semua harta bendanya. Namun, cara yang dia pergunakan agak keterlaluan, yaitu dengan memasang kabel yang dialiri listrik pada sekeliling pagar rumahnya. Nah, dengan demikian, pencuri atau rumahnya akan mati sebelum sempat mengambil harta bendanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sangat bijak ya kalau kita berjaga-jaga dan melindungi apa yang kita miliki. Tetapi, tidak manusiawi rasanya kalau kita hanya memikirkan harta benda kita saja tanpa memikirkan keselamatan atau nyawa orang lain. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada harta benda apapun? Memikirkan keselamatan manusia sama dengan menghargai sang penciptanya, yaitu Tuhan pencipta manusia. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah hati Anda berada di harta yang Anda miliki? Atau hati Anda hanya tertuju kepada Tuhan Sang Maha Pencipta? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata.

0: mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Joni untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Joni melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka?" Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Joni. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda.

0: Wah, apa itu MGM, Din?
1: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, "Berlakulah seperti seorang anak terhadap daku. Jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil." Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

You love me first.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian Minggu 23 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah setiap ayat yang dibacakan menjadi embun yang menyegarkan jiwa kami. Tumbuhkanlah pengharapan baru di dalam hati kami. Di dalam namamu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 5 ayat 11-25. Hiram Raja Tirus mengirim utusan kepada Daud dan juga kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud pun menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan dia sebagai raja atas Israel dan telah meninggikan kerajaannya demi Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa selir dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron. Bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama putra-putranya yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, lalu majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Mendengar hal itu, Daud pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu Daud tiba di Baal Perasim dan Daud mengalahkan mereka di sana. Ia berkata, Tuhan telah menerjang musuhku di depanku seperti air yang menerjang. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkutnya. Ketika orang Filistin maju lagi dan berpencar di lembah Refaim, Daud meminta petunjuk kepada Tuhan dan ia berfirman, janganlah maju, tetapi bergeraklah melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbei. Bila engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbei itu, engkau harus bertindak, sebab pada saat itu Tuhan keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan ia mengalahkan orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita menghadapi situasi sulit, apa hal pertama yang biasanya kita lakukan? Mencari strategi dan solusi dengan cara sendiri atau meminta petunjuk dari Tuhan? Setelah Daud dinobatkan menjadi raja, ia mendapat dukungan dari Hiram, Raja Tirus, yang mendirikan istana baginya. Meski demikian, Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menetapkan dia menjadi raja dan meninggikan kerajaannya. Tuhan jugalah yang memberikan kepadanya anak-anak laki-laki dan perempuan. Di tengah kejayaannya, orang Filistin berusaha menangkapnya. Daud yang mendengar hal itu meminta petunjuk kepada Tuhan. Daud melakukannya bukan dalam rangka konfirmasi, tetapi karena ia mau melangkah menurut tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk maju, tanpa gentar ia menerjang musuhnya sehingga mereka lari meninggalkan berhala mereka. Ketika Tuhan melarang dia maju, tetapi memerintahkan dia bergerak melingkar ke belakang mereka, Daud pun patuh. Dan hasilnya ia mengalahkan orang Filistin. Tuhan pun memberi kita petunjuk, kadang untuk maju dan kadang untuk mengambil jalan lain. Tujuannya agar kita tetap bergantung padanya dalam setiap keputusan kita, sehingga kita mencapai kemenangan yang ia sediakan. Kecenderungan banyak orang ketika mereka hidup dalam tekanan adalah terburu-buru mengambil tindakan sendiri. Acap kali kita meminta petunjuk Tuhan bukan sebagai langkah awal, melainkan langkah terakhir yang baru kita cari setelah kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ikutilah teladan Daud yang sebagai raja tetap meminta petunjuk Tuhan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu dan punya banyak cara untuk menolong anak-anak-Nya. Bagian kita adalah datang dan meminta petunjuk-Nya untuk segala sesuatu yang kita mau kerjakan. Karena itulah yang disebut mengandalkan Tuhan. Untuk setiap hal dalam hidup kita, dari yang besar sampai yang kecil, dengarkan dan ikutilah tuntunan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Ajarilah kami, ya Allah, untuk terus hidup di dalam tuntunan-Mu, sehingga kami peka untuk mendengar suara-Mu dan terus mengikuti keinginan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tenteram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah itu kasih adanya. Ia bermurah hati dan penuh kebajikan. Ia tidak pernah menahan kasihnya, karena ia sendiri adalah kasih. Kemurahannya selalu melimpah di dalam hidup Anda, dan kemurahannya tidak memandang siapa Anda dan tidak memandang situasi Anda. Percayalah, seberapa buruk pun keadaan Anda, ia selalu menunjukkan kemurahannya kepada Anda. Jika Anda ingin mengalami kemurahannya, berlakulah murah hati terhadap orang lain. Orang lain akan melihat kasih Allah ada di dalam hidup Anda. Dan dengan demikian, Anda akan membuka pintu hati Allah, sehingga kemurahannya akan semakin mengalir kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Distiana Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka

akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudara dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupan, dalam program Tidak Ada Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-564. Haleluya. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Bahkan yang ada di Papua, yang suka berapa kali menelpon juga ke Pastor Apis. Pastor Apis berdoa, siapapun Anda yang mengalami pergumulan, percayalah Tuhan memberikan setiap kita kemenangan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bagi Anda yang sakit, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Bagi Anda yang masih bergumul dalam persoalan dan permasalahan, percayalah Tuhan Yesus dengan kairosnya tepat pada waktunya menolong kita semua. Baik, sudah berkasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-564. Saya kembali mengajak Anda untuk melihat lagi di ayat, di kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel pasal 13, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserah-serah meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka nampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserah-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau di episode sebelumnya di ayat yang sama, kita belajar tentang ketidaktaatan Saul yang menghancurkan karir yang sudah dibangun. Tapi hari ini saya akan membawa satu tema di ayat yang sama. Dan ini sangat menarik sekali. Karena di dalamnya begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah kudikasih Tuhan, di episode yang ke-564, saya membawa satu tema, yaitu ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Kelihatannya baik. Saul mempersembahkan korban. Saul melayani Tuhan. Kalau saya tanya, baik gak saudaraku? Semua yang ada di Jabodetabek, Samarinda, seluruh Indonesia, pasti berkata baik. Tetapi ternyata ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata itu tidak baik di mata Tuhan. Mari kita lihat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Saul itu menunggu Samuel selama 7 hari sesuai kesepakatan untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum berperang melawan Filistin. Jadi itu adalah sebuah aturan, saudaraku. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini, waktu terus berlalu, pasukan mulai gelisah dan berserakan meninggalkan barisan. Sementara musuh sudah berkumpul dalam jumlah besar. Dan kita bisa melihat dari cerita ini, saudaraku, bagaimana Saul, dia mengalami tekanan. Di tengah tekanan itu, kita bisa melihat Saul, dia mengambil keputusan yang tampaknya, dan tanda petiknya, tampaknya baik. Tampaknya itu masuk akal, saudaraku. Daripada kehilangan seluruh pasukan dan momentum, saudaraku dikasih Tuhan, Saul sendiri yang mempersembahkan korban bakaran. Meskipun itu bukan wewenang Saul, saudaraku. Lihat, tampaknya masuk akal. Tampaknya baik. Tapi saudaraku dikasih kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Setelah selesai, lihat dampaknya. Samuel datang. Dan Samuel dengan marah kemarahan ilahi. Dan dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saul yang tampaknya masuk akal dan tampaknya baik, Samuel dengan marah dia katakan itu adalah kebodohan besar di mata Tuhan. Mengerikan, saudara. Di sini kita bisa belajar, ya, saudaraku, ya. Mari kita pelan-pelan kita lihat, kita renungkan baik-baik. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang menarik dari kisah ini bukan niat jahat Saul, saudaraku. Sekali lagi, ini bukan sekedar niat. Maksudnya begini, ini bukan niat jahat Saul, melainkan bahwa tindakan Saul itu tampaknya baik dan tampaknya strategis menurut logika manusia. Ya, secara logika kita lihat itu baik, tampaknya bagus. Lihat apa yang Saul lakukan demi menjaga semangat pasukan, demi mempercepat proses, demi mengambil inisiatif di saat genting, saudaraku. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak menilai berdasarkan hasil yang tampak baik atau alasan yang masuk akal, saudaraku. Melainkan dari semua ini, kita bisa melihat yang Tuhan nilai itu berdasarkan ketaatan terhadap batas dan cara yang sudah Tuhan tetapkan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Saul melangkahi otoritas imam. Dia melangkahi otoritas demi satu tujuan yang baik terlihatnya. Dan itu tetap dihitung sebagai dosa yang serius. Demi tujuan yang baik kelihatannya. Dan ternyata itu dihitung, itu tetap dihitung. Alkitab mencatat, saudaraku, ya. Kalau kita bisa melihat, itu dihitung sebagai dosa yang serius. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dari ini kita bisa melihat, ini mengajarkan bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Dahsyat. Dengar baik-baik, saudaraku, ya. Pahami kata ini, apa yang saya maksud. Hal ini mengajarkan, dengar baik-baik, bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri dalam pengajarannya, kalau kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, berulang-ulang kali Yesus menegur para pemimpin agama yang melakukan hal-hal yang tampaknya saleh secara lahiriah. Namun kalau kita bisa melihat, mereka menyimpang dari hati Tuhan yang sesungguhnya, saudaraku. Kembali saya mengajak Anda melihat Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Dengan jelas dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita bisa melihat, saudaraku dikasih, dalam Matius pasal 7. Ayat 21-23, Yesus juga mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Bapa, dengar baik-baik, yang Yesus ajarkan, mengikuti kehendak Bapa lebih penting daripada tindakan yang tampaknya religius, namun itu keluar dari caranya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Saya mengambil satu kesimpulan prinsip yang sama, saudaraku. Saya catat, dengar baik-baik, ini prinsip yang sama. Sesuatu yang bisa terlihat rohani dan bijaksana di mata manusia, tetapi tetap salah, saudaraku. jika tidak sejalan dengan kehendak dan cara Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita lihat di masa kini, di zaman now, hari-hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan keputusan yang tampaknya paling masuk akal. Tampaknya efisien. Atau juga mungkin demi kebaikan bersama. Mengambil jalan pintas dalam pekerjaan. Berkompromi dalam prinsip hanya untuk apa? Menjaga hubungan. Atau juga bertindak di luar tanggung jawab kita karena kita merasa itu perlu. Namun dari kisah Saul ini kita bisa mengingatkan, kita diajar bahwa kelihatan baik bukan patokan kebenaran, saudaraku. Dengar baik-baik, kelihatan baik bukan itu patokan kebenaran. Yang menjadi ukurannya adalah, dengar, apakah tindakan kita itu sejalan dengan cara dan ketetapan Tuhan, saudaraku. Bukan sekedar hasil yang nampaknya menguntungkan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman modern ini kita bisa melihat begitu banyak orang-orang mengambil keputusan yang menurut mereka itu demi kebaikan. Memanipulasi angka. Angka dimanipulasi demi menyelamatkan bisnis. Berbohong kecil demi menjaga kedamaian. Atau juga mengambil alih tanggung jawab orang lain karena merasa lebih cepat dan efektif. Namun kemudian menyadari bahwa itu membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Apalagi ada frasa yang sering kita dengar. Asal Bapak senang. Hati-hati saudaraku. Berapa banyak kita di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, kita berkata asal Bapak senang. Kita melakukan sepertinya itu baik, kita katakan itu baik, ternyata itu tidak memuliakan nama Tuhan. Demi apa? Demi asal Bapak senang. Saudaraku dikasih Tuhan, ada juga kesaksian mereka yang memilih tetap taat. Dia taat pada cara yang benar, meski tampak lebih lambat atau merugikan sesaat. Dan pada akhirnya, mereka melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati proses yang dijalaninya dengan benar. Itulah sebabnya, jangan kita gegabah. Jangan kita bertindak di luar dari garis yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apalagi yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin Anda, yang ada di gereja, yang ada di perusahaan. Sepertinya baik Anda memanipulasi angka. Sepertinya baik demi menyenangkan orang. Tapi ternyata realitanya tidak demikian. Hati-hati saudara. Saudaraku dikasih itu, dimanapun Anda berada, dari semua ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, saudaraku. Tiga hal. Yang pertama, jangan jadikan tampak baik, tanda petik saudaraku ya, tampak baik sebagai ukuran kebenaran, saudaraku. Selalu uji keputusan, saudaraku. Uji setiap keputusan. Bukan dari hasil yang tampaknya menguntungkan, tapi dari kesesuaiannya dengan firman dan cara Tuhan. Dengar, berapa banyak orang keluar dari gereja ketika gereja itu sedang menghadapi masalah, goncangan. Anda berkata, aku lebih baik keluar. Aku tidak mau campur, aku tidak mau terlibat. Sepertinya keputusan Anda baik. Tapi itu bukan ukuran kebenaran. Itu artinya sepertinya Anda baik, tapi Anda tidak mau terlibat di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kekuatan yang ada di dalamnya. Tampaknya baik. Ternyata itu tidak baik saudara dikasih Tuhan. Jadi dengar baik-baik. Tampak baik, jangan jadikan itu sebagai ukuran kebenaran. Apapun masalah yang ada di dalam gerejamu, dalam keluargamu, dimanapun kau bekerja, tetaplah setia. Hadapi saudaraku dengan prosesnya Tuhan. Jangan ambil tindakan sendiri seperti Saul dia mengambil tindakannya sendiri seperti dia baik demi apa? Menenangkan rakyat. Tapi ternyata itu adalah sebuah kehancuran. Yang kedua, Saudaraku dikasih Tuhan, waspada terhadap alasan yang sepertinya masuk akal saat tertekan. Waspada. Situasi mendesak itu seringkali melahirkan pembenaran diri. Lihat Saudaraku ya, sesuatu tekanan-tekanan yang mendesak seringkali melahirkan pembenaran diri. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang di zaman, di akhir zaman ini, ketika berada di dalam situasi yang tertekan, mereka tidak hidup di dalam kebenaran Allah, tapi mereka melahirkan pembenaran diri. Dengar baik-baik, justru di saat itulah kita perlu lebih berhati-hati dan berdoa sebelum bertindak. Jangan melahirkan pembenaran diri. Jangan pernah membuat pembenaran diri, Saudaraku. Tapi hiduplah dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, Saudaraku dikasihi Tuhan, percayakan hasil kepada Tuhan, bukan kepada cara pintas kita sendiri. Dengar, Saudaraku, dimanapun Anda berada, lakukan bagian kita dengan benar. Dan lakukan itu dengan taat. Biarkan Tuhan yang menentukan hasil serta waktunya, sekalipun tampaknya lebih lambat. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar, kita renungkan. Ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Itulah sebabnya hari kita belajar, tetaplah di dalam garisnya Tuhan. Jangan keluar. Jangan berbuat sesuatu yang gegabah, yang sepertinya kita anggap itu baik. Tetapi sebaliknya itu adalah pembenaran yang kita lahirkan di saat-saat kita berada di dalam tekanan atau masalah. Mari kita belajar setia. Belajarlah melakukan yang baik. Yang baik bukan versinya kita, yang baik dengan versinya Allah. Kalau versinya Allah memang sakit, Saudaraku. Karena proses yang kita alami memang sakit. Tapi itulah salib yang, percayalah Saudaraku, yang pada akhirnya itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Dengar baik-baik. Di atas salib, di dalamnya ada kemuliaan. Di dalam salib Tuhan ada kemenangan. Meskipun ada begitu banyak penderitaan dan masalah yang kita hadapi, tetaplah pikul salib. Lakukanlah. Dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melahirkan pembenaran. Hari ini Saudaraku dikasihi Tuhan, kita belajar. Kalau ada hal-hal yang kau lakukan, yang kau kerjakan, kau katakan itu baik, koreksi Saudaraku. Apakah itu baik di mata Tuhan? Atau jangan-jangan itu baik di matamu? Di saat situasi masalah demi masalah yang terjadi dalam gerejamu, engkau melakukan versi baik. Kau melakukan sesuatu yang baik, ternyata itu versimu, bukan versi Tuhan. Hari ini bertobat, Saudaraku. Dan biarkanlah Tuhan menjamah setiap kita. Buka hatimu, saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami melakukan tindakan yang salah, sepertinya itu baik di mata kami, baik di mata manusia, ternyata itu tidak baik. Ternyata itu adalah sesuatu dosa di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami. Dan biarlah pada hari ini kami kembali mengundang Engkau Yesus Kristus, Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, kami mau pikul salib dalam saat, dalam keadaan tekanan, saat apapun kondisinya. Kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tetap melakukan sesuatu yang baik. Bukan versi kami, tetapi yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Itu yang kami kerjakan. Sekalipun itu sakit, tapi kami percaya di dalamnya ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memulihkan kami. Engkau sudah memberkati kami. Secara khusus sama berdoa untuk buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Engkau melepaskan firman-Mu. Penyakit mereka disembuhkan. Baik bagian kepala, tangan, kaki, benjolan-benjolan yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan kami dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Dan dalam beberapa hari, Pastor Apis kembali ke Jakarta melayani di sana. Dan akhir bulan kembali lagi ke Kalimantan Timur. Dan doakan di bulan September mungkin akan kembali lagi ke pedalaman. Dan Anda bisa mendukung program kami, mendukung pelayanan kami. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991. ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991. ANG Berapa Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Jika Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan Putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Sesungguhnya Tuhan menjawab doa, sekalipun jawabannya itu lain daripada yang kita harapkan. Allah itulah Bapa yang tidak pernah memberikan kepada anak-anak-Nya sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa, atau roh mereka. Ia mengetahui apa yang baik bagi anak-anak-Nya dan memberi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Ia memberi apa yang Anda inginkan pada akhirnya, sekalipun Ia mungkin tidak memenuhi permohonan Anda. Jika Allah Bapa harus menahan sesuatu bagi Anda demi kebaikan Anda sendiri, maka Anda bisa yakin bahwa hati-Nya yang penuh kasih itu akan memberi bahkan lebih banyak lagi daripada yang Anda pohonkan. Bukalah mata Anda dan Anda akan melihat-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat Kitab Suci dengan ayat Kitab Suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 9 dalam Kitab Yunus pasal 1, dan saya akan membaca dari Kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, dan ia pergi turun ke Yope, lalu ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya, dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah, kita telah melihat pernyataan dalam Kitab Yunus pasal 1 ayat 2, perintah Allah kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Kejahatan mereka, dan demikianlah kejahatan orang-orang Niniwe adalah, dalam cara yang serupa, suatu contoh, suatu kebenaran sejarah, suatu contoh sejarah yang mengajarkan hal-hal rohani, sama seperti air bah itu adalah sejarah yang benar. Itu memang terjadi, penghancuran seluruh dunia oleh air bah. Penghancuran Sodom dan Gomora, sejarah yang benar, memang terjadi. Namun semuanya mengajarkan hal-hal rohani, dan Yesus membuat rujukan kepada air bah pada zaman Nuh, dan kepada Sodom dan Gomora. Demikian juga Yesus membuat rujukan kepada Yunus, mengenai Yunus yang berada 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, sejarah yang benar. Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus, dan namun makna rohani yang jelas yang menyamakan atau yang dihubungkan Tuhan dengan Yesus sendiri, dengan fakta bahwa Kristus akan berada 3 hari dan 3 malam di dalam hati bumi. Nah, itulah yang kita lihat. Kejahatan Niniwe tidak boleh kita anggap terbatas hanya pada orang-orang Niniwe, atau bahwa maknanya. Maknanya, sama seperti kejahatan dunia pada zaman Nuh sebelum air bah adalah contoh kejahatan dunia pada zaman kita di waktu akhir dunia. Atau kejahatan Sodom dan Gomora, Adma dan Zeboim, kota-kota di dataran, adalah contoh kejahatan jemaat pada keadaan pertama dan kejahatan dunia di waktu akhir dunia. Dan demikian pula kejahatan Niniwe adalah gambaran dunia, dan Allah memberitahu kita dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 19, dan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kejahatan. Surat Yohanes yang pertama ditulis pada abad pertama Masehi. Jika ada yang berpikir, ya orang-orang pada zaman sebelum air bah, mereka benar-benar orang jahat, tidak seperti zaman lain dalam sejarah. Nah, engkau pergi dari waktu sekitar 6.000 tahun dari penciptaan, air bah datang pada tahun 6023. 120 tahun sebelum itu, Allah berkata kepada Nuh, "Bangunlah bahtera," dan pernyataan dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, bahwa kejahatan besar dunia itu, di mana manusia hanya memikirkan atau merenungkan kejahatan terus-menerus, khayalan hati manusia hanya jahat terus-menerus, itu sangat awal, populasi yang sangat sedikit dan rendah. Tetapi kemudian pada zaman Abraham, dan Abraham lahir pada tahun 2167 sebelum Masehi, dan peristiwa Sodom terjadi sekitar tahun 2092 atau sedikit setelahnya sebelum Masehi, jadi ribuan tahun dari air bah, dan inilah kota-kota di dataran yang terkenal karena kejahatan besar mereka. Atau engkau dapat berjalan ribuan tahun lebih jauh ke masa depan, seperti yang baru saja kita baca dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5, ayat 19. Seluruh dunia berada dalam kejahatan. Itu adalah bagian umum umat manusia. Itu adalah bagian umum manusia, karena semua orang jahat, semua orang adalah orang berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 memberitahu kita dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah, semua, tanpa kecuali. Juga di sini dalam Roma pasal 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Tidak seorang pun, dan ini dikutip dari Mazmur. Mazmur 14 ayat 1, orang bodoh telah berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka telah rusak, mereka telah melakukan pekerjaan yang keji. Tidak ada yang berbuat baik, ayat 3. Bukan, ayat 2. Yehuwa memandang dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang mengerti dan mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, mereka semua bersama-sama telah menjadi najis. Tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Dan itu adalah Mazmur Daud, dan Daud hidup sekitar 1000 tahun sebelum Kristus. Dan demikianlah engkau memiliki semua tonggak sejarah ini dalam Alkitab, sebelum air bah, beberapa ribu tahun setelah itu. Sodom dan Gomora, kejahatan, pergi ke zaman Daud, dan Daud digerakkan untuk menulis di sana, tidak ada yang baik, tidak seorang pun dalam Mazmur. Dan kemudian pergi 1000 tahun ke abad pertama, surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 19. Seluruh dunia berada dalam kejahatan. Roma pasal 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Tidak ada yang baik, tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Kita harus mengerti intinya. Kita harus benar-benar memahami bahwa engkau tidak dapat menemukan seorang yang baik. Engkau tidak dapat menemukan seorang yang benar di dunia. Oh, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya tidak akan mengatakan ada banyak dari mereka, tetapi ada orang baik di luar sana. Ada orang benar. Dan engkau melihat, engkau menerapkan standar kebaikan atau standar kebenaran yang menurut buatanmu sendiri. Itu menurut penilaianmu. Apakah engkau menganggap seseorang baik? Biasanya orang menganggap seseorang baik jika mereka baik kepada mereka. Jika seseorang berbuat baik kepadamu dan engkau tidak tahu apa yang dia pikirkan, tidak tahu apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia memperlakukan orang lain, tetapi bagaimanapun standar apapun yang diterapkan manusia, dan manusia memang menerapkan standar kepada orang lain, itu bukan standar Allah. Standar Allah adalah hukum Allah, Alkitab. Alkitab dan Alkitab berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum yang adalah seluruh Alkitab, barang siapa menuruti seluruh hukum tetapi melanggar dalam satu hal, ia bersalah atas semuanya. Engkau menjadi pelanggar hukum, seorang pelanggar. Berapa banyak hukum yang dilanggar Adam? Satu saja sudah cukup, bukan? Satu sudah cukup untuk membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, istrinya, dan seluruh umat manusia. Satu dosa membuatmu seorang berdosa dan bersalah atas semuanya. Tetapi jangan khawatir, bukan hanya satu dosa mengenai orang berdosa, itu adalah pikiran hati orang berdosa yang melakukan kejahatan terus-menerus. Hanya kejahatan, tidak ada kebaikan, bukan campuran. Bukan semacam perbandingan. Itu 100% kejahatan yang mengalir keluar dari hati manusia. Matius pasal 15, Dan ya, saya tahu bagi siapa saja di luar sana yang berpikir, orang ini, dia tidak akan pernah mendapatkan siapapun untuk mengikutinya. Dia hanya merendahkan orang. Tidak, saya tidak merendahkan siapapun. Saya memberitahumu kebenaran. Dan itulah sebabnya saya membaca ayat-ayat itu. Saya memberitahumu bahwa posisi manusia yang sebenarnya di hadapan Allah dan tanpa sanjungan, saya pasti tidak mencoba menyanjungmu, itu benar, engkau benar tentang itu, dan saya tidak berminat membuatmu mendaftar untuk apapun. Saya, apa gunanya itu? Itu yang telah dilakukan gereja-gereja. Mereka memiliki jemaat yang penuh dengan pendaftaran dan, baiklah, engkau mengisi gerejamu, tetapi tidak ada dari mereka yang berada di surga pada saat ini. Gereja-gereja penuh dengan orang murtad. Orang-orang yang mengaku Kristen memenuhi gereja-gereja, dan Allah sudah selesai dengan gereja. Ini adalah waktu untuk berurusan dengan Allah secara jujur dan benar. Dan Allah menghendaki kita, yang membagikan firman-Nya, untuk memberitahu orang-orang kebenaran. Dan tidak mempermanisnya, tidak menyanjung pendengar dengan cara apapun untuk menyenangkan telinga dan memberitahu orang, Allah memiliki rencana yang indah untuk hidupmu. Dalam kemungkinan besar, dia tidak. Dalam kemungkinan besar, karena secara luar biasa, orang-orang dunia tidak diselamatkan. Secara besar-besaran, jumlahnya condong ke arah tidak diselamatkan daripada diselamatkan, yang diselamatkan sedikit. Mungkin Allah menyelamatkan sebanyak 200 juta dari dunia yang berjumlah 8 miliar saat ini. Itu tidak banyak. Dan demikianlah engkau dapat mulai menghitung 1 hingga 1 miliar, dan kemudian 2 miliar, dan 3 miliar, dan 4 miliar, dan 5 sampai 7 miliar. Dan kemudian mungkin di miliar ke-8, engkau dapat menyisihkan, baiklah, 200 juta di sini, dan kemudian menyelesaikan hingga sekitar 8 miliar. Jadi engkau melihat betapa terdistorsinya angka-angka itu, dan semuanya menurut kehendak Allah. Jadi membuat orang mendaftar, atau menyanjung orang, atau itu tidak pernah menyelamatkan siapapun, itu tidak pernah menguntungkan secara rohani siapapun. Sudah waktunya untuk kebenaran yang keras. Sudah hari penghakiman. Itu sudah ada di sini, sudah menimpa kita. Sudah waktunya kebenaran dan hanya kebenaran diberitakan. Tetapi dalam Matius pasal 15 kita membaca di mana dikatakan dalam ayat 18, tetapi hal-hal yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, dan itulah yang menajiskan manusia. Karena dari hati keluar pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, hujatan. Inilah yang menajiskan manusia, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan manusia. Dari hati segala macam kejahatan, itu adalah kejahatan yang besar. Sekarang Allah menahan kejahatan dunia untuk tujuan keselamatan. Kita telah membicarakan itu dalam studi yang lalu, tetapi dia telah menyelesaikan keselamatan. Dia telah menyelamatkan semua orang yang dia maksudkan untuk diselamatkan, dan oleh karena itu dia tidak lagi menahannya. Itulah sebabnya ini adalah hari penghakiman. Kita membaca dalam Amsal pasal 21 ayat 12, pernyataan ini yang berhubungan dengan kejahatan manusia. Amsal pasal 21 ayat 12 berkata, orang benar dengan bijak mempertimbangkan rumah orang jahat, tetapi Allah menjatuhkan orang jahat karena kejahatan mereka. Itulah yang akan dilakukan Allah, dan engkau dapat melihat dunia dan kadang-kadang takjub, bukan dengan cara yang baik, pada tingkat kejahatan yang ada di dunia, tetapi yakinlah itu memang Allah telah melakukannya di masa lalu, sekali lagi memberikan contoh sejarah, tetapi ada orang-orang nyata yang hidup dan yang dibunuh Tuhan dengan air bah. Ada orang-orang nyata di Sodom dan Gomora, kota-kota di dataran, yang binasa oleh api dan belerang. Dan demikianlah, pada zaman kita Allah telah datang dan menutup pintu, dan sekarang Dia sedang melaksanakan tujuannya untuk hari penghakiman, yang bukti Alkitab menunjuk ke tahun 2033 untuk penyelesaiannya, itu kita tidak mencari permulaan hari penghakiman untuk kedatangan Kristus. Kristus telah datang sebagai hakim. Firman Allah Alkitab sedang menghakimi dunia. Kita mencari penyelesaian periode hari penghakiman yang berkepanjangan. Dan sekali lagi, bukti Alkitab, termasuk kitab Yunus, ketika kita sampai di sana, akan menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat bagi Allah untuk menyelesaikan segala sesuatu sejauh menyangkut seluruh dunia dan ciptaan ini. Baiklah, hanya satu ayat terakhir. Jika kita pergi ke Yoel pasal 3, satu ayat terakhir yang berhubungan dengan kejahatan, dikatakan dalam Yoel pasal 3, saya akan mulai membaca dalam ayat 12, biarlah bangsa-bangsa dibangunkan dan datanglah ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa sekeliling. Masukkanlah sabit, karena panen sudah masak. Turunlah, karena tempat pemerasan penuh, tempat-tempat penampungan meluap, karena kejahatan mereka besar. Lihat, Allah duduk dalam penghakiman, Dia menggunakan gambaran panen. Masukkan ke dalam sabit, lemparkan ke dalam tempat penampungan, dan tempat penampungan itu berhubungan dengan tempat pemerasan anggur, seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 berkata dalam ayat 18, dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah yang memiliki kuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam, katanya, hunjamkanlah sabit tajammu dan kumpulkanlah gugusan anggur dari pokok anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah masak sepenuhnya. Dan malaikat itu menghunjamkan sabitnya ke bumi dan mengumpulkan pokok anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam pemerasan anggur yang besar dari murka Allah. Juga dalam Wahyu pasal 19, Yesus di sini disebut firman Allah dan dikatakan mengenai dia dalam ayat 15, dan dari mulutnya keluar pedang yang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak pemerasan anggur dari keganasan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Itu sedang terjadi sekarang, saat ini. Kristus telah mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini, Dia mengambilnya dari iblis. Iblis memerintah untuk suatu waktu. Kristus datang pada 21 Mei 2011 dan mengalahkannya. Menurunkan iblis dari semua pemerintahan resmi dan mulai memerintah atas bumi. Tetapi dia memerintah bukan untuk keuntungan atau kesejahteraan umat manusia. Dia duduk di atas takhta penghakimannya, memerintah dan menghukum orang-orang dunia seolah-olah dia menginjak-injak pemerasan anggur. Sekarang, mengapa gambaran pemerasan anggur? Jika engkau memikirkan buah anggur, mereka melemparkan buah anggur ke dalam pemerasan anggur, dan kemudian mereka menginjak-injaknya. Secara historis, itulah cara mereka membuat anggur, karena dengan menginjak-injak buah anggur, jusnya menyembur keluar. Dan saya tidak membacanya, tetapi engkau dapat membaca ayat terakhir dalam Wahyu pasal 14 ayat 20 yang berbicara tentang, baiklah, saya seharusnya izinkan saya membuka di sana. Wahyu pasal 14 ayat 20, dan pemerasan anggur itu diinjak-injak di luar kota, dan darah keluar dari pemerasan anggur. Itulah gambaran bahwa orang-orang seperti buah anggur dan kaki Allah, murka Allah ada di atas mereka, menekan mereka ke bawah, menghancurkan mereka, dan darah mereka keluar. Sekarang Alkitab berkata, hidup itu ada dalam darah, dalam Imamat pasal 17 saya kira. Dan demikianlah ketika darah keluar, itu adalah kehilangan hidup, itu adalah kematian orang jahat. Sekarang dalam cara rohani ketika Kristus memerintah dunia, mendorong semua perpecahan yang kita lihat, mengganggu penduduk bumi yang kita lihat berpindah dari bangsa ke bangsa, dan itu adalah penghakiman Allah untuk merendahkan dunia, untuk membawa malu kepada dunia dan lembaga-lembaganya. Engkau mungkin telah memperhatikan semua malu yang ditumpahkan kepada berbagai lembaga yang pernah dihormati. Media berita, komunitas ilmiah, hiburan, olahraga, semuanya turun. Dosa-dosa mereka sedang diungkapkan dan menjadi terang, dan orang-orang kehilangan rasa hormat, dan mereka muak dengan mereka, tentu saja, arena politik, dengan sistem keadilan. Tidak ada yang mempercayai hal-hal ini dan sebagainya. Itu adalah dunia yang menjadi rendah. Allah sedang membuat mereka rendah, menurunkan mereka karena dunia telah tinggi dan telah meninggikan dirinya sendiri, bersama dengan semua agama palsu, yang adalah semua agama yang terorganisasi, semua agama yang beragam, termasuk semua gereja dan jemaat. Kekristenan semuanya diturunkan, semuanya direndahkan, semua lembaga. Pikirkan sebuah lembaga yang sedang berkembang, yang dihormati hari ini. Saya tidak berpikir engkau akan dapat, karena mereka semua adalah bagian dari dunia dan mewakili dunia, dan seperti media berita pada dasarnya adalah

dengan pengajaran Alkitab, dan semuanya berhubungan. Kejahatan dunia terhubung bukan dengan mengapa ada akhir yang mendekat dengan cepat. Dan demikianlah, harus ada kehati-hatian dan ketekunan dalam studi Alkitab. Tidak terburu-buru berbicara atau kesimpulan yang tergesa-gesa, tidak. Satu hal yang harus engkau amati adalah kami juga sedang membaca Alkitab itu sendiri. Ini bukan tentang mimpi atau penglihatan atau bahasa roh. Tidak ada wahyu adikodrati. Dan kami tidak mengutip, saya tidak memiliki perpustakaan di sini tentang para teolog dan saya tidak merujuk kepada mereka. Saya terus-menerus secara konstan merujuk kepada Alkitab dan Alkitab yang menyusun semua hal ini. Alkitab yang sebenarnya sedang menghakimi dunia pada saat ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam E-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik

0: Halo dan selamat datang di pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang melihat bukti Alkitabiah untuk akhir dunia pada tahun 2033, dan sebagai bagian dari itu kami telah mulai sebuah studi dalam kitab Yunus. Ini adalah studi nomor 10 dalam Yunus pasal 1, dan saya akan membaca dari ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai dengan mengatakan, "Bangun pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah melawannya karena kejahatan mereka telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa dan turun ke Yope. Lalu ia menemukan sebuah kapal yang menuju ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi kami telah berbicara tentang nama Yunus dan nama ayahnya Amitai, dan kami telah melihat fakta bahwa Allah berbicara tentang kejahatan Niniwe. Sekarang mari kita luangkan waktu untuk melihat nama Niniwe, nama kota Niniwe, dan mari kita lihat apa yang dapat kita temukan tentangnya. Untuk memulai, Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur, dan kita baca dalam Kejadian pasal 10 tentang seorang pria bernama Asyur yang membangun Niniwe. Dikatakan dalam Kejadian pasal 10 ayat 8, saya mulai membaca di sana, "Dan Kush memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi seorang yang perkasa di bumi. Ia adalah seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yehuwa, oleh karena itu dikatakan seperti Nimrod pemburu yang perkasa di hadapan Yehuwa. Dan permulaan kerajaannya adalah Babel dan Erek dan Akad dan Kalne di tanah Sinear. Dari tanah itu keluarlah Asyur, dan ia membangun Niniwe serta kota Rehobot dan Kalah." Baiklah, jadi Asyur adalah asal nama Asyur-Asur Syria, dan dikatakan bahwa Asyur keluar dari tanah Babel, yang tentu saja adalah cara awal untuk menyatakan Babilon menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Dikatakan dalam ayat 1, "Dan seluruh bumi adalah satu bahasa dan satu ucapan, dan terjadilah ketika mereka berjalan dari timur bahwa mereka menemukan sebuah dataran di tanah Sinear, dan mereka tinggal di sana." Dan dalam ayat 9 dari Kejadian pasal 11 dikatakan, "Oleh karena itu nama itu disebut Babel, karena Yehuwa di sana mengacaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yehuwa mencerai-beraikan mereka ke seluruh muka bumi." Jadi menara yang ada di Sinear, dan Sinear juga disebut di sini ketika Allah mengacaukan bahasa, semua orang yang satu bahasa, satu ucapan mereka bersatu. Setelah Allah mengacaukan bahasa mereka, ia menyebutnya Babel. Dan sangat menarik bahwa pada waktu akhir dunia Babilon mengambil makna bangsa-bangsa dunia, dan Allah sekali lagi pada saat bangsa-bangsa bersatu pada pelepasan iblis, semua bangsa melayaninya, menyembahnya seperti belum pernah sebelumnya, dan ia bahkan berhasil menguasai gereja hanya dengan izin Allah. Dan ada kesatuan yang berkembang, gagasan satu pemerintahan dunia sedang maju, dan iblis akan menjadi di balik layar dalam alam rohani penguasa tertinggi atas segalanya. Dan selama kesengsaraan besar itu berlangsung, itulah yang terjadi. Si jahat dan kerajaannya yang gelap menang selama 23 tahun, tetapi kemudian datanglah 21 Mei 2011 Kristus mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini, dan menurunkan iblis, dan tiba-tiba kita memiliki perpecahan. Kita memiliki segala macam perpecahan yang terjadi di antara orang-orang dunia dalam semua bangsa, dalam berbagai cara dan sangat mirip dengan pembangunan menara. Ada kesatuan ini, tetapi kemudian Allah mengacaukan mereka. Dan itu membawa perpecahan, dan kemudian di zaman Pelek ia secara harfiah membagi bumi, dan memisahkan benua-benua dan manusia pergi ke daerah-daerah yang terpisah. Tetapi pembagian menara Babel adalah suatu penghakiman, pembagian dalam hari resmi murka Allah ini, hari penghakiman bagian dari penghakiman. Tetapi sejauh Asyur ia keluar dari tanah itu, kita diberitahu ia pergi keluar dari Babel dari Sinear. Dalam Zakharia pasal 5, kita menemukan referensi kepada Sinear dalam ayat 11, di mana kita baca Zakharia pasal 5 ayat 11, ia berkata kepadaku, pertanyaan ditanyakan, kemana kamu membawa? Nah, agar kamu tahu apa yang terjadi di sini jika kita mundur ke ayat 6. Dan aku berkata, apakah itu? Dan ia berkata, ini adalah Eva yang keluar. Ia berkata lagi, ini adalah gambaran mereka di seluruh bumi. Dan lihatlah, diangkatlah talenta timah, dan ini adalah seorang wanita yang duduk di tengah Eva. Dan ia berkata, ini adalah kejahatan. Dan ia melemparkannya ke tengah Eva, dan ia meletakkan timah itu di mulutnya. Kemudian kuangkat mataku dan melihat, dan lihatlah, keluarlah dua wanita, dan angin ada di sayap mereka, karena mereka memiliki sayap seperti sayap bangau, dan mereka mengangkat Eva itu di antara bumi dan langit. Lalu aku berkata kepada malaikat yang berbicara denganku, kemana mereka membawa Eva ini? Dan ia berkata kepadaku, untuk membangun rumah baginya di tanah Sinear, dan ia akan ditegakkan dan ditempatkan di atas dasarnya sendiri. Sekarang Alkitab dan Allah sangat jelas untuk menetapkan timbangan yang adil, ukuran yang adil dalam Alkitab. Ada hukum yang Allah tuliskan, janganlah kamu memiliki berbagai timbangan keseimbangan yang besar dan kecil. Segala sesuatu harus adil ketika menyangkut timbangan dan ukuran, karena itu benar-benar mewakili hukum Allah, sistem keadilan hukum Allah, di mana ada kesetaraan, di mana ada kebenaran dalam penghakiman. Dan Tuhan menetapkan hukum tentang timbangan yang tepat, dan bahkan hari ini ketika kamu pergi ke supermarket, kamu ingin 1 pon ham dan 1 pon keju, kamu mengharapkan timbangan memberimu timbangan yang adil. Supermarket mengatakan begitu banyak untuk 1 pon. Bagaimana jika mereka memberatkan timbangan? Mereka memberatkan timbangan dan kamu tidak mendapatkan 1 pon penuh. Mungkin 3/4 atau sedikit lebih dekat ke 1 pon, tetapi tidak persis 1 pon karena timbangan itu diberatkan. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Tidak ada transaksi yang adil terjadi. Mereka mengambil harga untuk 1 pon penuh, mereka memberimu kurang dari 1 pon penuh. Nah, di sini timbangan diletakkan di atas Eva, dan oleh karena itu akan ada keseimbangan yang tidak tepat. Saya rasa kita baca tentang itu dalam Amos. Dalam Amos pasal 8 dikatakan dalam ayat 4, dengarlah ini, hai kamu yang menelan orang yang membutuhkan, bahkan membuat orang miskin di tanah itu gagal dengan mengatakan, kapan bulan baru akan berlalu supaya kita dapat menjual gandum? Dan hari Sabat supaya kita dapat memajukan gandum. Membuat Eva kecil dan shikal besar dan memalsukan keseimbangan dengan tipu daya, supaya kita dapat membeli orang miskin dengan perak dan yang membutuhkan dengan sepasang kasut. Ya, dan menjual sisa-sisa gandum. Ini berkaitan dengan orang miskin dan yang membutuhkan dan orang pilihan, dilambangkan oleh orang miskin dan yang membutuhkan. Dan pada dasarnya ini terhubung dengan Injil palsu, Injil yang tidak adil, karena Injil palsu tidak adil. Dengan Injil palsu kamu membenarkan orang jahat, dan dengan Injil palsu yang sama orang benar menjadi sedih karena mereka memiliki telinga untuk mendengar, dan itu tidak terdengar benar bagi pendengaran mereka cara penyajian pembenaran oleh iman manusia. Sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak beres dengan itu. Pembenaran oleh iman Kristus sekarang kamu memiliki timbangan yang adil, Eva yang adil. Tetapi bagaimanapun itulah yang terjadi dengan dua wanita dua yang mengidentifikasi dengan gereja, karena angka 2 adalah untuk penjaga firman Allah. Dan gereja memiliki tanggung jawab dan kewajiban itu untuk menjadi pengurus yang setia dan penjaga misteri Alkitab, misteri Injil. Namun mereka terlibat dengan Eva yang memiliki timbangan di atasnya, dan oleh karena itu rusak. Itu rusak. Dan tidak mengherankan kemana kamu membawanya. Untuk membangun rumah baginya, penghakiman dimulai di rumah Allah. Pembangun rumah dan tanah Sinear, gereja di Babilon, iblis telah mengalahkan gereja-gereja dan jemaat, dan iblis dilambangkan oleh Raja Babilon. Dan jadi gereja itu sendiri seperti Yehuda secara historis sebelumnya Yehuda dianeksasi dan menjadi provinsi Babilon historis. Gereja dianeksasi oleh iblis dan kerajaannya yang jahat dan menjadi provinsi lain dari dunia ini di bawah kuasa dan otoritas iblis. Nah, di sini kita melihat bahwa Asyur keluar dari tanah Babel, dari Sinear Babilon, dan membangun. Dan mari kita lihat persis bagaimana itu diucapkan. Dalam ayat 11, Kejadian pasal 10, dari tanah itu keluarlah Asyur, dan ia membangun Niniwe, serta kota Rehoboth dan Kalah. Kita dapat melihat hubungan antara Babilon dan Niniwe dan Asyur, yang adalah pendiri bangsa Asyur dan Allah pada dasarnya melanjutkan hubungan itu. Jika kita pergi ke Yeremia pasal 50, ia menghubungkan Raja Babilon dan Raja Niniwe sejauh keduanya telah datang melawan umatnya. Dalam Yeremia pasal 50 dikatakan dalam ayat 17, Israel adalah domba yang tercerai-berai, singa-singa telah mengusirnya. Pertama, Raja Asyur telah menelannya, dan terakhir Nebukadnezar, Raja Babilon ini telah mematahkan tulang-tulangnya. Oleh karena itu, beginilah firman Yehuwa semesta alam Allah Israel, lihatlah, aku akan menghukum Raja Babilon dan tanahnya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Jika kamu tahu sejarah Alkitabmu, kamu ingat bahwa Israel terpecah. 10 suku pergi yang berada di utara menjadi bangsa mereka sendiri yang disebut Israel, juga dikenal sebagai Samaria, dan sisanya tetap Yehuda di selatan. Nah, setelah beberapa waktu, semua raja Israel adalah raja yang jahat, dan Allah ia sabar. Ia mentolerir kemurtadan untuk suatu waktu, tetapi waktu tiba di mana Allah menentukan untuk mengunjungi dalam penghakiman, dan ia membangkitkan orang Asyur dan Raja Asyur untuk menghancurkan Israel di utara. Mereka benar-benar dihancurkan dan sisa orang Israel dipindahkan dari tanah mereka dan mereka pergi untuk mendiami tanah lain. Dan Raja Asyur mengambil orang dari bangsa lain yang telah ia taklukkan dan menanamkan mereka ke tanah Israel dan orang-orang ini menjadi orang Samaria. Dan itulah alasan mengapa orang Yahudi dalam periode Perjanjian Baru dalam Injil dikatakan tidak memiliki hubungan dengan orang Samaria. Orang Yahudi mereka tidak percaya bahwa orang Samaria adalah orang Yahudi sejati. Mereka memahami sejarah, mereka tahu mereka dipindahkan, mereka diambil dari bangsa ini dan bangsa itu. Sekarang dalam Ezra pasal 4, ketika orang Yahudi keluar dari Babilon kembali ke tanah untuk membangun bait suci, ini akan menjadi bait suci kedua. Bait suci Zerubabel kita baca dalam Ezra pasal 4 ayat 1. Sekarang ketika musuh-musuh Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa anak-anak pembuangan membangun bait suci bagi Yehuwa Allah Israel, maka mereka datang kepada Zerubabel dan kepada kepala para bapa dan berkata kepada mereka, biarlah kami membangun bersama kamu karena kami mencari Allahmu seperti yang kamu lakukan dan kami mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Asyurhadon Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Referensi kepada Asyur ingat pendiri Asyur. Namanya adalah Asyur atau Asyur. Dan ini adalah kata Asyur di sini, Raja Asyur yang membawa kami ke sini. Para musuh ini berada di sekitar kota Yerusalem dan orang Yahudi yang telah kembali ke tanah. Mereka ingin membangun, tetapi ada pengakuan, tidak kamu, bukan kamu, bukan orang Allah. Mereka sebenarnya adalah musuh. Mereka adalah musuh Allah dan jadi kita melihat itu di sini. Kita juga melihat jika kita kembali ke Raja-Raja Kedua pasal 18, bahwa orang Asyur memang menghancurkan Israel. Raja-Raja Kedua pasal 18 ayat 9, dan terjadilah pada tahun keempat Raja Hizkia yang adalah tahun ketujuh Hosea, anak Ela Raja Israel, bahwa Salmaneser Raja Asyur naik melawan Samaria dan mengepungnya. Dan pada akhir 3 tahun mereka merebutnya, bahkan pada tahun ke-6 Hizkia, yaitu tahun ke-9 Hosea, Raja Israel Samaria direbut dan Raja Asyur membawa Israel ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah dan di Habor dekat sungai Gozan dan di kota-kota orang Mede karena mereka tidak menaati suara Yehuwa, Allah mereka, tetapi melanggar perjanjiannya dan semua yang Musa hamba Yehuwa perintahkan dan tidak mau mendengarkan mereka atau melakukannya. Itu adalah akhir Israel di utara, dan itu terjadi pada tahun 709 sebelum Masehi yang adalah tahun ke-6 Hizkia. Hizkia mulai memerintah 715, dan itu adalah pada tahun ke-9 Hosea. Dan menarik, setelah kehancuran Israel pada 709 sebelum Masehi, Hizkia karena perpanjangan waktu yang Allah berikan kepadanya 15 tahun, akan memerintah 23 tahun lagi. Dan itu adalah angka kesengsaraan. Tetapi intinya adalah Babilon dan Asyur sangat mirip. Sangat mirip sejauh tipologi rohani mereka, gambaran rohani yang mereka wakili. Bahkan raja-raja Asyur yang menaklukkan Israel akan melambangkan iblis. Raja Babilon yang menaklukkan Yehuda akan melambangkan iblis. Sekarang tidak selalu demikian dengan Raja Asyur. Seperti yang akan kita lihat dalam kitab Yunus, Raja orang Niniwe yang akan menjadi Raja Asyur, ia duduk dalam kain karung dan abu. Jadi ada perbedaan di sana, dan kadang-kadang Allah melakukan itu. Pikirkan saja Firaun. Firaun biasanya melambangkan iblis, tetapi Firaun yang membawa Yusuf keluar dari penjara dan menjadikannya wakil kedua Mesir, itu bukan iblis. Itu bukan gambaran iblis. Itu akan menjadi gambaran Allah. Nah, hanya satu ayat terakhir, dan ini benar-benar ayat besar yang menetapkan bahwa Niniwe adalah lambang dan gambaran dunia atau kerajaan iblis. Seperti yang kita baca dalam Nahum pasal 1, Nahum pasal 1 ayat 1, beban Niniwe kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh. Allah cemburu dan Yehuwa membalas dendam dan murka. Yehuwa akan mengambil pembalasan atas lawan-lawannya dan ia menyimpan murka untuk musuh-musuhnya. Yehuwa lambat marah dan besar dalam kuasa dan tidak akan sama sekali membiarkan orang jahat. Yehuwa memiliki jalannya dalam angin puyuh dan dalam badai dalam awan-awan di atas debu kakinya. Ia menegur laut dan membuatnya kering dan mengeringkan semua sungai. Bashan menjadi layu dan Karmel dan bunga Lebanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar di hadapannya dan bukit-bukit meleleh. Dan bumi terbakar di hadapannya, ya dunia dan semua yang tinggal di dalamnya. Beban Niniwe mengarah langsung ke bumi yang terbakar di hadapannya dalam dunia, sama seperti beban Babilon dalam Yesaya pasal 13. Juga mengarah ke diskusi langsung tentang hari penghakiman dan akhir dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pembelajaran Alkitab malam persekutuan e-Bible bersama Tuan Rumah dan Guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kami berikutnya, semoga kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hot listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: apakah kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda berkata bahwa Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil, dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa, serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga di dalam hati orang lain, serta dalam hubungan Anda dengan mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan dia menolong Anda serta balaslah kasihnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan.

0: Harapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa. Maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia, dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu, bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kasih-Mu Bapa yang memberikan kedamaian. Karena kasih-Mulah Engkau telah menebus dosaku, dan kasih-Mu yang tidak pernah meminta balasan, kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang Engkau berikan di dalam hidupku.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tetaplah berharap. Saudara pendengar, berkat berikutnya, akibat dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Salah satu ciri khas dari manusia di dunia ini adalah senang menerima pujian atau dimuliakan. Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu, walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan, dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar 83,2 juta dolar.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

0: Berbicara di depan publik. Nats firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 12, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Anda tidak harus menjadi pembicara yang hebat. Anda hanya harus menyampaikan pesan. Anda tidak harus meniru pembicara lain. Anda hanya harus memutuskan untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Jadi, pertama, lupakan tentang kesalahan. Kemungkinannya adalah Anda akan tahu lebih banyak tentang topik Anda daripada 90% audiens. Jika Anda tersandung, lalu kenapa? Itu memberi sinyal kepada audiens bahwa Anda seorang manusia, sama seperti mereka. Orang-orang seringkali lebih memahami kelemahan Anda daripada kekuatan Anda. Selain itu, mereka mendukung Anda dan mereka ingin Anda berhasil. 2. Fokuslah untuk memberikan nilai kepada audiens daripada mencoba membuat mereka terkesan. Satu-satunya pertanyaan yang penting adalah apa yang diambil audiens darinya. John Ford, seorang sutradara film, mengatakannya seperti ini. Anda dapat berbicara dengan baik jika lidah Anda dapat menyampaikan pesan hati Anda. 3. Berlatihlah dan berlatihlah, berlatihlah. Dengan terlebih dahulu membagikan pesan Anda kepada orang yang ada di cermin, Anda akan dapat melihat dan mendengar apa yang dilakukan orang lain, dan Anda dapat menambahkan penyempurnaan dan melakukan koreksi yang sesuai. 4. Ketika membagikan firman Tuhan, persiapkan pesan Anda seolah-olah semuanya bergantung pada Anda dan sampaikan seolah-olah semuanya bergantung kepada Tuhan. Karena memang demikian. Paulus tahu bahwa ia bukanlah seorang orator yang hebat, tetapi kata-katanya masih mengubah kehidupan 2000 tahun kemudian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, tau gak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: kita mempunyai Bapa Surgawi yang Maha Kuasa. Siapakah yang akan mengalami perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa itu? Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Percaya atau iman adalah suatu kuasa yang dapat mengubah segala sesuatu. Bukan percaya kepada sesuatu yang hampa, melainkan percaya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, percayalah kepadanya. Bila Anda sedang putus asa, maka angin ribut akan teduh. Percayalah kepadanya. Bila Anda sedang dalam ketakutan, maka ketakutan itu akan reda. Percayalah, dan Anda akan mengalami hal-hal yang ajaib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan satu pengertian.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22, "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya. Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa all listener semuanya di Voice of Life edisi Senin 24 Agustus 2026.

Dan hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener kembali Indra mengajak Hal Listener untuk bergabung di Voice of Life, saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lagu-lagu pilihan Anda, dan juga ihat pilihan pastinya bagi hari ini yang bisa kita sharingkan bersama-sama. Dan Hal Listener, selamat pagi semuanya, selamat bergabung semuanya di Voice of Life.

Ya kurang lebih 2 jam ke depan ya, Halister, kita akan sama-sama di Voice of Life edisi hari ini. Dan Halister bisa bergabung di 0811 5830944 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Halister bisa gabungan, bisa kirimkan WhatsApp Anda, menyapa teman-temannya, menyapa semua rekan-rekannya. Dan juga pasti Halister bisa bergabung pagi hari ini dengan Indra. Kita bisa sharing sama-sama dan saling menguatkan lewat ayat pilihan Anda. Dan selamat pagi buat semua Harlister yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda juga. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, semangat yang baru, Senin yang baru, berkat Tuhan yang baru. Dan juga Indra harapkan semua Harlister tanpa terkecuali pagi hari ini kabarnya baik, kabarnya sehat, bangun tidur penuh sukacita, ya kan? Bangun tidur penuh dengan berkat Tuhan dan juga rasa syukur. Oke, nanti Halister ditunggu gabungannya di dua line hingga pukul 9 pagi nanti. Halister bisa gabungan pagi hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, Indra mau hadirkan beberapa nomor pembuka berikut ini. Tetap stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life segera kembali setelah yang berikut ini.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Alister di 94.4 Hotline FM. Selamat pagi buat Alister yang baru aja gabungan di Jalur Hati Anda. Dan ditunggu gabungannya juga di line telepon dan WhatsApp di 0811 583 0944. Di menit ke-23 lepas dari pukul 7 pagi, Indra mau sapa semuanya yang lagi berkendara. Hati-hati di jalan sampai tempat yang Anda tuju dengan selamat. Selamat pagi buat hari ini. Semangat pagi dan semangat untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Hati-hati di jalan saat berkendara, pastikan safety belt-nya dipakai dengan baik. Kemudian perlengkapan yang lain juga disediakan. Nah, berikutnya juga teman-teman nih, Halister yang mungkin masih di rumah lagi baring-baring nih, masih pagi, kebagian deh kalau mau mandi gitu ya. Oke, selamat pagi aja, selamat menyambut hari Senin ini dengan penuh sukacita dan semangat. Oke, yang ada di grup, yang ada di semua jalur nih, di www.hardline.co.id, selamat pagi. Yang lagi simak lewat aplikasi Jalur Hati juga selamat pagi. Lewat TikTok dan juga Facebook Live, Hardline sama Rinda juga selamat pagi. Semuanya selamat berselancar aja di dunia maya, sembari menyimak Voice of Life hingga kesudahannya nanti. Dan di 0811 583 0944, Indra buka untuk Halister di line telepon dan juga WhatsApp.

hal listener, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan ku yakin nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah pelut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, jangan serupa dengan dunia ini, kata Roma pasal 12 ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Oke, bergaul karib dengan Tuhan dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terus melangkah dengan Tuhan supaya kita bisa berbuah, bertumbuh dimanapun kita melayani Tuhan. Halo, jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice Soul kembali lagi setelah yang berikut ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi. Perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

dan 46 menit lepas dari pukul 7 pagi. Masih barengan Indra di Voice of Life edisi hari ini. Dan selamat pagi buat rekan-rekan Alister semua yang lagi simak lewat live TikTok. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Dan harapan Indra, semuanya kabarnya baik, semuanya kabarnya luar biasa untuk hari ini. Dan tetap semangat menjalankan setiap apa yang harus dijalankan. Oke, okay, Alister yang sudah nyampe kantor, selamat bersibuk-sibuk aja untuk hari ini. Yang sudah masuk di zona kerja, selamat pagi. Jangan lupa sarapan dulu supaya pekerjaannya berjalan dengan lancar. Pondasinya dulu dikuatin ya. Ada lagi teman-teman yang lagi sarapan, ini apa yang sudah disantap pagi hari ini kiranya menjadi sumber kekuatan dan juga sumber sukacita juga. Kalau nggak sarapan biasanya uring-uringan gitu ya. Oke, di 0811 5830944, Indra masih buka untuk Alister di line telepon dan juga WhatsApp. Boleh saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lagu-lagu pilihan Anda juga. Dan juga lewat ayat pilihan Anda pagi hari ini kita bisa sharing sama-sama. Dan selamat pagi buat teman-teman Indra yang lagi sudah chat-chat di grup tuh ya. Semuanya selamat pagi di grup WhatsApp, dari ujung kanan, ujung kiri, atas bawah, semuanya selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan Ratapan 3:22 sampai dengan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, gak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Jadi gak ada yang gak baru, fresh setiap hari, fresh from the open, fresh from the heaven gitu ya. Berkatnya selalu baru setiap hari. Nah, pertanyaannya berkat apakah itu? Materi, kesehatan, atau semua hal? Ya, kalau hari ini sampai hari ini kita bisa menikmati barunya pagi gitu kan, hari yang baru dan semua hal yang kadang-kadang membuat kita, oh ini baru dinikmatin gitu kan. Itu juga berkat gitu kan. Makanya pertanyaannya berkat yang mana? Semua yang ada dalam diri kita itu berkat dari Tuhan. Walaupun ada persoalan, pencobaan itu intermezzo lah ya. Selingan hidup, namanya juga orang hidup, ada aja masalahnya. Dan rasa khawatir ada aja gitu kan. Yang terpenting adalah jangan sampai Anda terkuasai dengan rasa khawatir Anda. Karena kita percaya bahwa setiap kita ketika kita berpikir positif tentang satu hal, akan banyak energi positif juga yang akan dekat dengan kita. Jadi stay tune terus Alister di Voice of Life.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yopi dan Natasha.
1: Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin, 24 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Marius Ari SCY dari Amerika.
0: Selamat mendengarkan. Ikan lo